0: ཅོག ནུ བ ཡུ བེ ཕུན བེ དེ སུ དོ དང ཅེ ཅེ དོ ཅི རེ ཡུ བེ ཅུན ཝེ ཅིན པ ཅེ ཡ དེ རེ ལུ སུ སུ ཡ དེ ཐེ ཝེ དབ དེ གི རེ ཁིམ ཛང ཅེ ན ལ དེ དང ལ ཐོ ན ཅི ཉེ ཅོ ཅི སུ རེ
1: ཁིམ ཛང ཅིན ཝེ ནེ དེ དང ཐུ གུ ཅེ ཅུ ཅིན ཡ སུ རེ སུ ན ཨམ ལ ཅི ཨམ ལ གེ དེ དང ལ ཡ ན ཝ དེ ཅེ དང ཛང མི རེ ཅི མ ཡ ཕག ཅ ཅུ ཅུང ཅི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Amlada, he should renew them by Konga permits TV. Jangge do see the Kassem Shira Chunsu, Nazu to get all a chitty tunchi chibi, Konto Jiduke, Lady Kaju Nanti where permit me to for Jinji Chihi. Miri Jigge Jushi Damna. Tango de Tuda, begin Nazu Damna to Jushi, Mipsi. Tande Chala, Nianta Kun to Kabe, Min Kasheshi.
2: Shangatatia. Karjason.
1: Yeah, don't you know that?
2: Ozzy, don't you talk an ardua?
1: Karjason, did I be my same shirt there?
2: Kiranzu goes the owner Ralia Chitwa. Shanga Kapsia, some of the Shasha.
1: Champsila Chesa, meet such again. Tapsi me doa.
2: Not the Shosia. Once you need a neighbor, you may, not that you are.
1: 你还是你先去山旅程总之不及了跟着去给总之别一起拿去对对不起去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 Di on, zum zhe zhang la ye, di zhe xie ma chung?
2: Di xie wa tuke. Mi zhu zhang la, khala dhamo su, sa chu xo suyo sabshi. Jie ma zhang, chi kem zum zhe bu li lar da. Huan zhu li zhub tu jie, nian cho de la kia zha xia bi na. Zhang gu du lam, sam zhu le ki ir da. Tien wu nge zhang la mo zhi din zhe xie yu na. Zima sa.
1: Zhang kan zhu khar xie yu, nga zhi da bie tom su. Mis nian zhu sabi, nga zhi ne zhi zhi le xin ye cai sa xia. Boba qie gan le mi le da qie yu be tu rin tu dang qi xie duwa. Zhang ge tong dong nga chob gu xi.
2: Chob gu ni ki min du ya.
1: Wei, ni jia ni, ni zui shi kuo du chong. Pie ji, long de qia bu zha. Rang da luo zong liang. Lian kar qie bi ni, ni mi do qie gu ya ti zhi, lian gu bu zha duwa.
2: A.
1: Guang gu yang wu xi zha xi xia. Kesi, kinang ge nan tou yin ne. Ta ji, nga nan zi te biu, ni ji ji.
3: Kam sa, di ge nga zu, yin ji ne ce bi.
2: Ha shi.
1: Luo zong liang ge, nian zhuo sa bie ji ji gong zi ni lin bian ma qi, ji ma nian zhuo nian jie. Kia pia dan nian shi duwa? Tong tong yin jine nang zhi qian nyue bie bang wang dang, tong tong zhong gui bai shi su nian shi ya. Jin zhe qie pi ne, nian zhuo sa bie ji ma qi yun qie shi qian jie, tun zai sa bie tuo li kia pia dan ni, kong zui tun zai sa bie yong zha cong du di, ngan zui sa dun tu di yong zha cong du da qie ne. Qi yun qie yu li la, ma zai shu qie yu li, qiu yi nian ti wei mang yu da.
2: Luo zong liang yang yin har xiao sen bui na. Ji zhi liang qi gi qi gi. Yang zong xia li zhi tuo li zhu ya li na. Po nga ya kia xie xie.
4: 被你旁边的这边找。谢谢。嗯。天天去当街，恰到男子接不起。俺那昨天没接他，不要说话语。嗯，
1: 特地帮我男子接的，今天过不起来，穷死。一年狂接天了。去当龙队哪？
5: 俺们来找不用去。 Tari, pimi zo singgu yu ne, sartu zo du di yong zha zo du di, ngan zui nang du ka xie sam dan ca, nye di ene sam xiu di, hamur xia.
3: Giri si nabu zo u che je, chom jie di, giri si chu ka nang xie sui ni, ki si kwa la shi bi mi ne singgu chok jin da sung ji che je, tu di sa be yong zha zo du di, pimi ni singgu zhe ya gi zo du da nyim to chob yi ne, nye jo chen be, to nang chen bu chi gi di.

Sebagai bekas suci zon jam dua kita dong, mebel siapa suci yang kita bisa berucap.

hora chung zhe gu, mei suan dian jia chen gu. Jik, lem yu ge cong gan ta hora chung zhe gu le zu ge, mei suan dian jia la tong nan xie gu. Ta man tian mei shuo la, mei pi jiu xie mei shuo, ni. Suok tar zhui lan ta, dian jia tuan gu xip zhen nian sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi mei yun chung zi, kan zhim lem yu da da ta, mei suan dup tuan jiang cha. Ki jin, se yung gu yi le tuan mei de, ni zhi wo, yang ta wa ta, yung yu ru. Kurim debu je yi guan de, kan zhim ta, rang yub xie gu. Sum, mei suan zhe gu ta, suok tar zhi xie jiu sa la yin jiu xie gu xin. Ki zi mei yun chung zi, yang ta be gu de, 这些啤酒鞋的店长给送用鞋子。

0: Shuzhila, kirang xine ni yichu. Hangzha chu lage nga, kirang xeba ma xinzang, nga yaw yin sungge. Tengdo kongge, nye jia kongzu jeshim nang guwashi. Nga nangzu nguwi mangzi yabi yina, kiga mar tangu sungguduwa. Kirang xena. Tiring ajar siga yang ya tuhum sungai, ni juga lama semua.
1: Mau cerita, ni rasa ni semua sih.